0: Au tabu, bodan hange hol. Chem heya sosungam. Wavge diuv go praguan han heya. Inya opal gat recev buia, o ganayan von udan, kleheya sosun kama. Auya haitropo gotom hoi.
1: Kari, kari.